0: Hamilton Podcast. Sungguh-sungguh pasti ada yang jual. Sungguh Hamilton Podcast. Sungguh-sungguh pasti ada yang jual. Sungguh-sungguh pasti ada yang jual. Sungguh-sungguh pasti ada yang jual.
1: That's the problem.